0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Redina Terengo Lechen de Nisen Gu Mapsum Honla, Ni Namba Tanji La Topper de Chimdog Namla, Travazing the Jule. Dina Chin Nambag Rang Gushibati, Gavshun Zanjagan Archikab, Mangtung Gujug, Jung Lam Yuna, Tobin Zikroguga, Dina Tobin Krosaug, Sani Angstogti, Tobjag Yenam Yuna, Girgen Ma Girki Yementala, Yamjukshel and Yung. Pacherma Mang Chiwazuk, Girgen Gazani Angstog Gangshiftana, Dangjik Pazamian Mibigo, Ni Sani Angstog Tipshirni, Gurmoko Yuchered. D. Jimson Soin, Tobjala Yichipam, Yuna, Girgen Sivi, Lirg Lapo Chitela, Jachab Jag Yichipsio Nangered. Yena Yung Girgen Siki, Dodo Yichitilati, Ni Chimdog Manguzga, Gokurdanok. The young Solomon Selung, Jessel of Sobjung Tobjashik, Tobton Girgen, Lili Yi, Shetaniti, Naf Josim Question. Titan ship certain, Nangila Rangogoni, Ganker Gayomule. When Chang Kurte, Thoji Nedi Angjangti, Rangitang Rani Girja Angjangabjipi, Din Tung Tung Dava Kahiganana, Chimdog Jalak Zamjipi, Thovion Gore, Vijambum Nietzsche, Rangitje Kaminang Tipjitanzige. Thojag Norton Shipship Shakebe, Zerni, Chukatin Mangpo Shigla, Jinhtan Thotel Shakeyona Yang, Zitu Tu, Gormo Karmachik Jangjumi Pahisanzige. Retina Terang Lesson Nung, Nazi Rnibdi Angchang Rangtu Chibji Patanga, Sovyun Hamza Shibi, Chosen Dikurlama Jid, Lili Shibati, Chester Shini, Nyang Nivi, Girgen Shini, Nisu Tuchan Shik the Chestertanga. Tetang Chapjig, Lini Tuka, Hamzi Korjib, Jatum Chim Tatigdi, Yang Yang Chester Jolgi Seltel, Nanju Yede.
1: Jangdan Gatum the Tripi, Tamja Wangzulan Dunipsi.
2: Among Pinna Sergili Chippy, Sketcha Datun Dunin Jelly.

nga shibu chakta kani. Tota war simta wuji sujina rimu shongchung tanga jinzin ki lila zhuzin si. Pajil wuyin zin sartu lanwu yang. Shilu shikhtong gibja dinshi tobdin loni shilu shikhtong gibja dinshi tonggilu wa. Kong thomar pobchang pota liya debri nyamsu letar shikba tang. Shiga dinshi tonggilur. Hasa zhongqir chengguan xue nawe jirzi arlin zizze gongsir kongge apatang nyamda lekar xig. Shiga gibshi goxim lu lonzhig da. Pa gansang namjia naji jimbi cilin dihtab. Gibchik ngabshi lakzamjia lekar xur. Kongi api kashim la zishung xichir. Shiga gibshi gobshi lu nizung. Matata api lobchik zhichang chate. Gangzhung sangji noruya debrin zhimog zoja zikba tangzha. Zhujin gongzhin yang xi. Di rang, jie xi cungtun chumriya genkura mengni. Niamli jin dondun donde, jikab xin nang da tangka zeta kag zhibjia dang. Cimjib tangka xiga zhang. Shilu nihtong shilur, kongi mhantang ligjia ticabi ngini, shanghan zamlang ngimang donchungla xi heng. Nihtong xigni luo da zhigba, dan xie tar chendu ri nirwi. Zhongku chendu jie xie ngomen rune khazik di chen la xikba tang. Nihtong xie zhig lor. Nipa liya dan xie dar. Zhongku rigni dene tang. Wu rangchung zhong rigni tinggi nyamta nyerwi. Gap tangpu zhongku tang nipa liya rigni beri chondar xikba zha. Nihtong nyekhe luo da simba. Lhasa zhongqir rigni zhujie gwa ngak dar. Lhasa zhongqir jie sengwe gori debri nyamso tang shongchung letun bewa tang. Hasa zhongqir lhenzhib zhong ra zheng gongjia, debri nyamso tang xiebshir letun laang xiu. Kongge api xiexim htar, nihtong nirsim luo da zhuyi ci jigsim nin. Hasi su shung armu kong zigni, qimjit jie tangki lakza yaxi dirab sarwar mita jipi tang peji tangwa zha. Nihtong nirzi luo da gui ci nirdin nin. Zhongying mirg lopshin jie gergen ximu liu dung mi ya dan xie htar. Ximjik loma ni tang Beijing popchang nyang mi tenzu kangge ximjik ba fang xiao ji tang ji bei. Han tang lig jie tang ki cai zhi sang ni sa tou de chen xie tang sen tou guo de. Tang ki ximjik la xie zhi za xin kun dun xi. Ni tong ni nga luo da nga wa dan xi dar. Beijing na wu popchang tenzu kang. Jie xi ren ge shuang chu niam su tan su jie. Ren mu ri jie ren ge shuang chu niam su xie dun lom cha la xi ba dang. Sāgni sā tōgta pōpchang gā rīmū līgdāng. Dībshīn qimjī jī sūjīn lāqzī nyāmlīn tāng ximjī gā xirgū bēwī. Jēkab kā gā rīngī nyāmsū rīgshī kwēshān jī dāngzhūg yāqbō tōmnī. Zāmlāng lā wūjī ngūmīn rīgnī khazhīg gā yāgāng chōxī gānglā ngūmbā māsā. Wūjī rīmū jīrzī mānyam gōmpil tāng nyāmbā sūrshī yōngwār zāngsī tōmbī līgjī gāshīn pāyō. Dīrab pēshūg līg mā ōng rīwī kāng. Kona suji nargni jie shongxiong wa xik rila. Sartu piji jie jinzin ba xik jang ra. Kongi, ngi apa lak jie rindin htar lhasi su shung armu kong zikba masa. Beijing da rigni nyamlin kong tang chishung dinshi yang zikba yin. Dana lu ji popchang ga rimu jirzi bitag jinta xik ba xik yin la. Dewi jia xi wi hdiagwi tok, mhantang lak jie jirzi chabda dangni. Tangkar gapu xinkwan nangsi manam la lhobzhung tang nyamlin xipi gorkab zhanshi yin. Ngi armu kanga gilhub yung tang nyamda. Tangki ab jirza peji jib liya sarwa mita zumjin xie zhu barja. Kongi ximzik tang lhobzhung tang sabsi ni. Rangi ji lakza ab jintil yagda tongwa tang. Ngomun argni khazhik rikbi zhong lik tang laglin la ximzik tang sabsi di. Rjinzin ji nipa shira tongzhin xi. Gomhtaba zimar, ngi lertag jashir tangni, jenang ngimang tunsuk rikzhi tang, lupsu chanpa. Nguman rikni khazhik zanzik zhi tang nyamli la khinun jabde. Dewi jashiwi beri tang jemtun jen jesam zikji masa. Jinzin ba sarwa suchung hartag xi de. Mhantang likjib jijin jinzin tang, dirabji sunhi jivar xi ba tang. Dirabji ginkho tang mangchuk ji tanglin si biyab jinzin ji tablam sarwa tang siatab sarwa tsushib si di. Nau tangki abjirza la tangrabji jirtub sarwa pewar si ji yin si zhu.

Rayap singan rupana ba, terang le sendi nga nangtung ka chane nangtung na sarpa kari kari kutigan na dingi thandane ngayib ja chevi singan rupana ba ganyalam de ngotu zgan dhoor dizga yaliya. Terang le sendi nga yarka lila thurpa ndanda thunna kangra shil gui piko dra. Yang yarka ndi gomba ndata thunna zikpur pemba chevi kut gui jengki la sikwanda gongriga de dangi singan rupana ba ganyalam de ngotu le jayin. Ndata ka njina yang singan rupo yung de tijin suwa ga warsang re rende njina jengki ga kheshari ga jikshiri so tapi dakhi mondan yang yang pshir.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: zingniji xiamlan gongjote konga zongki ome zingni xuya junzi chene chonsep taji la tunji java xeko batse xujunyi nyesara xoga chongje konga zongki kimki xiang nampu zingni junzi kanke gochangke yorkep chewe zego biwata nyekor jie mangzwa mabaxi dago la liyu tsame ta nyesane zersongje nampu takze ta bülikke pöse soze kende meri la hi soze ke tuanze nato la nyongro chene pö meri ke sotun la hi soze ke tumo mahenbe iwaan chokyuk tang ngome zhene xuya ke junzin be likto likso ke nyingdob so nyongzoro tingsab chungwa ma se sotun mangso zhene ke la hi be nyingdob tang tuirab ke sato sonhyu la bangbo yang chebre hito chungwa hina roga chongje konga zong Kimki kyang nampu zhengne junzin kanka guashan yu kip ngusu shewa tito ne. Kongar ke nampu zhengne sungjong tang junzin sattu jeje leton de cendeng jen tang mala jen buzi jen jisu pijin zhuwe duncham sabahila leba chonji yu. Junzin kanki sani teke ngome zhengne hyuhya ke tongkong la yitzu de ngome zhengne hyuhya njamdun la tunjian zhuwa ma se. La de junzin lupti tang Rengne tang yugur nyamze peji tuanze sardu nzamsuan sheje tuanjian kechen yang zhune. Nampu ngome rengne kyuhya ke lakhi tarwe tang sudyun lakhi soze ke tuanmen kesho duanbe la chajian chunye bari. Datang shabzik, chirgo to, loga chuanje kongar zong, chongchong juji, kongar zong kemke kyang ke nampu chongdu nyene, nampu kenten tuanze jikdu to nzamsuan che kara sani sato to, Zechu Nzinghyo Tete, Tuanje Tang Shichon Jituje Tuanjian Junhe, Rengne Junzin Tang Tuanle Bapra Sungji Yongwara Ramdi Kanglik Tobyo. Senglenji Tengdi Hir Kangshab Sime Lezen Hyusambayin, Gunyi Nen Muntu Nga Zu Chinamke Lezen Hyata Nam Senjong Nangyur Gashujuyin.
1: Jik Tuan Chokbe Dushi Denpo Rzu.
2: Yang Gyun Lengpu Sabaran Bebe.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Tim Mazatumi, Rengi Miguel Kikunorki, Kilegi Polonia, Genti Chazan Kurkubi Benjo Punsu Silia Sigil.
1: Nese.
0: The Rodip Kilesia Dimina, Rengchu Minisam, Ni Yenki, Rodip Kengishabiku, Tumone, Mazatonshi, Nirgon Chibata, Kegonta, Nyanganyam Kurki, Kile Zunzuki, Nabajilia Sigil.
1: Neslese.
0: That name in my Gansulania Gandishugo, Timmy Minbe, Zunzu, Kator Tongwe, Nitsu Karakarishunala.
1: Neslese. That Shamseg Nizu Chesi Yubina, Timmy Minbe, Zunzu, the Kator Tongugundola. Jinny, do you do Dimbi Chibi, Sornegi, Yun?
0: 这一度电笔切笔卡托东古笔就已经先打穷了你呢马子东没样子没卡托东他接吧送你接近给电笔切笔那就先打接着下了但前面明笔增足卡托东古笔呢清打了增子也不够多了
2: Pomo, Tirin Rangi Amlalia, Gating Anta Suro Chek to Ayu.
3: Machulia, Yamtum Chagali, Tisa Sona Charo Suga. Mata Pamini, Quarter Chiginali de Unia, Manzu Palla, Tuki Kepa, you be Suresh do.
2: Amla, Kiranya Champion Bamarba.
4: Am Champi, Nim Kashi Chins. In a ransom jay, Chenu Sanji, Rally Lemme.
2: Mata Pamini, Trongir China Uni, Manzu Palia, Tuki Kepa. 你们卡些有呗, Nawadu.
4: Pamatan digging yamju tea batter. Tugi care batter, Kanehion.
5: Amla, Giran Sharugabu, Yenin Tosucho.
4: Nantun and Ming Yamzum tea batter. Tugi care batter, Kanehion.
3: Balada, Amalani, shows the territory of Sio.
4: Pamar Jang bits the water. Tugi care batter, Kanehion.
2: Balada, Amla, not to summon lawyer on you.